0: Kiki di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh energi. Saya Laila siap menemani Anda hingga beberapa jam ke depan. Tetap bersama kami di 105 Raw FM karena banyak informasi, hiburan, dan tentunya musik favorit yang sudah kami siapkan. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati pagi Anda.
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my face.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, senang sekali rasanya saya Mu'adz dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam radio kesayangan kita ini. Dan pada kesempatan kali ini pendengar, kita akan menelusuri kisah hikmah dari sosok sahabat mulia yang bernama Abu Hudzaifah bin Utbah radhiyallahu an. Nah, pendengar yang budiman, Abu Hudzaifah radhiyallahu an merupakan keturunan terpandang bangsa Quraisy dari suku Abdusyams yang memiliki jalur kekerabatan dengan kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Hashim bin Abdul Manaf. Ayahnya, yakni Utbah bin Rabi'ah, merupakan saudagar kaya raya yang dikenal dengan kecerdasannya serta keahliannya dalam melantunkan syair-syair. Meski Utbah dikenal sebagai orang yang cerdas, ia tercatat oleh sejarah sebagai orang yang enggan menerima Islam, pendengar. Meski pada akhirnya ia paham bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar seorang nabi dan utusan Allah azza wajalla. Nah, baiklah pendengar, kembali pada Abu Hudzaifah radhiyallahu an. Ia juga mempunyai seorang saudari bernama Hindun binti Utbah, seorang wanita yang dikenal sebagai pemakan jantung sang paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, di dalam perang Uhud. Di balik kerasnya sang keluarga dalam menolak Islam, ternyata Abu Hudzaifah bin Utbah radhiyallahu an justru tercatat sebagai generasi awal yang memeluk agama Islam. Masya Allah. Ia memeluk Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan rumah Arqam bin Abil Arqam sebagai tempat dakwah dan belajar Islam di tahun keempat kenabian. Nah, pendengar yang budiman, Abu Hudzaifah bin Utbah radhiyallahu an bersama sedikit muslim lainnya belajar Islam secara sembunyi-sembunyi kala itu. Sebab keislaman mereka akan memancing kemarahan dari tokoh-tokoh Quraisy seperti Utbah, ayahnya sendiri, dan juga Abu Jahal jika keislaman mereka telah diketahui oleh kaum musyrikin Quraisy. Abu Hudzaifah radhiyallahu an memiliki seorang budak yang berasal dari Persia yang bernama Salim, tidak seperti kebanyakan bangsa Arab lainnya yang memperlakukan budaknya dengan cara-cara yang tidak manusiawi, Abu Hudzaifah radhiyallahu an justru sangat menyayangi Salim. Apalagi Islam datang dan mengajarkan persamaan derajat manusia. Tidak ada bedanya di mata Allah dia budak ataupun orang merdeka. Nah, kemudian pendengar, Abu Hudzaifah radhiyallahu an juga tidak pernah merendahkan Salim. Bahkan Abu Hudzaifah radhiyallahu an kerap mengajak Salim untuk makan bersama dalam satu piring. Ini merupakan hal yang sangat ganjil di kalangan bangsa Arab ketika itu. Dan inilah yang mengundang kemarahan sang ayah yang merasa kehormatan keluarganya sangat direndahkan karena anaknya sendiri makan bersama budaknya. Maka ayah dari Abu Hudzaifah radhiyallahu an, yakni Utbah, tidak rela keturunannya duduk satu alas dengan budaknya sendiri. Dan ia pun berkata, apa kata orang-orang Quraisy nanti jika mereka tahu kalau Abu Hudzaifah anaknya Utbah bin Rabi'ah, pemimpin Bani Abdusyams, makan bersama dalam satu piring dan duduk bersama-sama dengan budaknya. Namun apa kata Abu Hudzaifah radhiyallahu an, yang keimanan sudah masuk ke dalam relung-relung hatinya, Abu Hudzaifah radhiyallahu an tidak sedikit pun mempermasalahkannya. Maka Abu Hudzaifah radhiyallahu an pun menjawab kepada sang ayah, wahai ayahku, aku tidak peduli dengan pendapat orang lain, karena aku memiliki pendapat dan pandangan sendiri, dan aku menyayanginya seperti aku menyayangi anakku sendiri. Maka selanjutnya pendengar, demi membebaskan status budak Salim, Abu Hudzaifah radhiyallahu an membuat keputusan yang sangat mengejutkan sang ayah dan seluruh masyarakat Quraisy pada umumnya, di mana ia mengumumkan pembebasan Salim, kemerdekaan Salim dari budak menjadi anak angkatnya sendiri. Abu Hudzaifah radhiyallahu an berkata, wahai orang-orang Mekah, wahai orang-orang Quraisy, dengarkanlah aku. Mulai sekarang aku akan membebaskan Salim dari perbudakan dan aku telah mengadopsinya sebagai anakku sendiri. Mulai hari ini, namanya adalah Salim bin Abi Hudzaifah bin Utsbah bin Rabi'ah. Dan ia akan menjadi ahli warisku. Masya Allah, keimanan yang sudah benar-benar tertancap ke dalam hati sang Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nah, tentu saja pendengar, tindakannya ini menjadi aib bagi sang ayah, yakni Utsbah bin Rabi'ah, yang harus merelakan namanya disandang oleh seorang budak. Sebab mau tidak mau ia harus menerima Salim karena sang anak, yakni Abu Hudzaifah radhiyallahu an, sudah terlanjur mengumumkannya kepada masyarakat Quraisy. Dan Utsbah tidak sadar bahwa tindakan anaknya ini didasari oleh ketulusan dan kemuliaan Islam, kelembutan Islam yang telah menjadi agama dari si anak. Saat itulah pendengar yang budiman, dalil-dalil Al-Quran tentang larangan mengangkat anak belum turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika turun ayat Al-Quran tentang pelarangan penisbatan nama anak angkat ke nama orang tua angkatnya, maka berubahlah nama Salim yang kemudian menjadi sebuah nama yang sangat terkenal, yakni Salim Maula Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nah, pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, bersama sang istri dan juga anak angkatnya, Abu Hudzaifah radhiyallahu an membangun rumah tangga dalam keharmonisan. Salim yang dikenal sebagai ahlul ilm dan juga penghafal Al-Quran seringkali mengajarkan Islam dan memimpin sholat bagi orang tua angkatnya. Hingga tanpa sengaja keislaman mereka diketahui oleh keluarga Utsbah bin Rabi'ah. Sehingga keislaman mereka membuat Utsbah bin Rabi'ah, sang ayah serta anggota keluarga lainnya menjadi berang. Mereka marah dan juga murka. Utsbah yang selama ini menentang ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kuasa lagi menahan marahnya saat mengetahui sang anak dan juga keluarganya telah memeluk agama Islam. Namun pendengar yang beriman, Abu Hudzaifah radhiyallahu an dan juga keluarganya, mereka tetap kokoh istiqomah dalam keislaman mereka. Hingga mau tidak mau, Utsbah terpaksa menyembunyikan keislaman sang anak demi nama baiknya di hadapan para petinggi Quraisy lainnya. Namun tetap saja, pada akhirnya keislaman Abu Hudzaifah radhiyallahu an, anak dari Utsbah bin Rabi'ah, diketahui oleh masyarakat. Akan tetapi sang ayah tetap memberikan perlindungan kepada Abu Hudzaifah radhiyallahu an dan juga keluarganya. Dan inilah pendengar yang budiman, Abu Hudzaifah radhiyallahu an dan sang ayah, hubungan keluarga mereka tetap tidak terkotori, tetap tidak berubah, artinya masih saling berdekatan, masih saling berangkulan meski mereka berdua berbeda keyakinan. Bahkan Abu Hudzaifah radhiyallahu an kerap kali mengajak sang ayah agar ia mau masuk ke dalam agama Islam. Namun hidayah tak kunjung tiba pada sang ayah. Hingga pada suatu hari Abu Hudzaifah radhiyallahu an dan keluarganya bersama kaum muslimin lainnya hijrah ke kota Madinah. Utsbah pun tetap menolak masuk dalam agama Islam. Hingga akhirnya Utsbah bin Rabi'ah, tokoh terpandang pada masyarakat Quraisy kala itu, terbunuh oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, sang paman Nabi radhiyallahu an, di perang Badar. Nah, pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, sebelum pertempuran Badar berlangsung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kaum muslimin agar tidak membunuh pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, yang kala itu memang masih dalam kemusyrikan. Karena Abbas tidak berniat untuk memerangi kaum muslimin sebenarnya. Namun Abbas dipaksa ikut berperang bersama kaum musyrikin Quraisy dan ia terpaksa atas desakan kaum musyrikin Quraisy. Saat itulah pendengar, Abu Hudzaifah radhiyallahu an yang juga memiliki kerabat di pihak lawan, yakni di pihak musyrikin Quraisy, merasakan hal yang menurutnya tidak adil terhadap pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Bahkan Abu Hudzaifah radhiyallahu an sempat bertekad untuk membunuh Abbas jika ia bertemu dengannya. Apalagi setelah ia menyaksikan tewasnya sang ayah pada duel pembuka sebelum pertempuran Badar berlangsung. Dan inilah yang membuat niatnya semakin kuat untuk membunuh Abbas bin Abdul Muthalib, sang paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia pun berkata di dalam hatinya, "Jika saya bertemu Abbas, maka akan saya bunuh dia." Namun ternyata pendengar, dalam perang Badar, Abu Hudzaifah radhiyallahu an tidak bertemu dengan Abbas, dan Abbas radhiyallahu an pun selamat dari kecaman Abu Hudzaifah. Dan selesai perang Badar, dirinya merasa salah karena dirinya menentang pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berniat membunuh seseorang yang dilarang untuk dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah pendengar yang beriman, kebesaran dari seorang sahabat mulia Abu Hudzaifah radhiyallahu an. Niat buruknya yang sempat ia tunjukkan kepada Abbas rupanya menjadi titik balik bagi Abu Hudzaifah radhiyallahu an dalam membela agama Allah azza wajalla. Meski tak ada seorang pun yang mengetahui niat buruknya tersebut, ia begitu menyesali kekhilafannya. Oleh karenanya, sejak itulah ia bertekad untuk membayar kesalahannya dengan berusaha mendapatkan syahid di medan jihad fisabilillah. Maka seluruh momen jihad setelah perang Badar selalu ia ikuti agar ia menemui syahid di jalan Allah azza wajalla dan menebus kesalahannya yang pernah ia lakukan. Hingga akhirnya Abu Hudzaifah radhiyallahu an mendapatkan apa yang ia cita-citakan di tahun ke-12 Hijriah di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an saat peperangan Yamamah, yaitu perang yang menghadapi gerakan Murtaddin yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab, sang nabi palsu, dan di perang Yamamah pula anak angkat Abu Hudzaifah yakni Salim radhiyallahu anhuma gugur sebagai syuhada. Insyaallah. Mereka hidup bersama dan syahid pun ikut bersama-sama. Semoga persaudaraan akidah yang kelak akan dilanjutkan hingga ke surga ini bisa kita contoh dan bisa kita tiru dalam kehidupan nyata kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi, potongan lagu ini mengingatkan kita pada adegan sebuah film berjudul Evita. Saat tokoh yang diperankan Madonna ini berpidato dari atas balkon. Di sini Evita Peron digambarkan sebagai perempuan kuat dan berkarisma. Dan Madonna telah berhasil berperan sebagai Evita dengan sangat apik dalam film ini. Selain sukses memerankan tokoh Evita, Madonna telah berhasil pula mempopulerkan lagu berjudul Don't Cry For Me Argentina yang diciptakan untuk mengenang hidup Evita Peron ini. Ya, bagi kalangan generasi 90-an, lagu ini memang lekat dengan artis serba bisa Madonna, seorang superstar yang sering tampil kontroversial. Dan tepat hari ini, tanggal 16 Agustus adalah hari lahirnya. Insan Edukasi, penyanyi yang bernama lengkap Madonna Louis Veronica Ciccone ini lahir di Bay City, Michigan, Amerika Serikat pada tanggal 16 Agustus tahun 1958. Tak hanya sebagai penyanyi, ia juga adalah penulis lagu, aktris, penari, pebisnis, dan pengusaha. Madonna merupakan salah satu figur paling besar dalam sejarah musik populer dunia dan mendapat julukan sebagai Queen of Pop. Bahkan, menurut Guinness World Records, ia adalah penyanyi wanita tersukses sepanjang masa. Madonna dikenal akan produksi musik yang inovatif dan provokatif, koreografi dan pertunjukan panggung yang ekstravagan, serta video musik yang artistik. Sejak kemunculan dan dominasinya di dunia hiburan era 1980-an, Madonna telah mendefinisikan musik dan budaya pop dan menjadi pengaruh besar bagi banyak penyanyi di berbagai belahan dunia. Insan Edukasi, Madonna meluncurkan album pertamanya pada tahun 1983. Setelah sebelumnya mengawali karir sebagai drummer dan vokalis pada grup musik rock Breakfast Club dan EMI. Madonna kemudian berhasil melesat menuju puncak popularitas melalui serangkaian album dan singlenya yang merajai tangga musik di berbagai negara, serta video-videonya yang berhasil mendominasi tayangan MTV. Sepanjang perjalanan karirnya, Madonna telah mengeksplorasi beragam jenis musik dan mengubah citranya secara konstan. Karya-karyanya telah mendapat pujian dari kritikus musik internasional. Sepanjang perjalanan karirnya, Madonna telah memenangkan banyak penghargaan dan mencatat berbagai rekor dalam Guinness World Records. Nama Madonna juga telah diabadikan di Museum Rock and Roll Hall of Fame.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: Look. The light is green?
1: Yeah.
2: Off-site 2 on cross.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: 105 FM. This is the greatest.
5: So, this my face.

0: Rekan Rao, siapa sih yang nggak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Dr. Haji Letnan Dalimuntek SKMMKes, Wali Kota Padang Sidimpuan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama satu bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat persaudaraan, dan bergotong royong membangun Kota Padang Sidimpuan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Radio station in Padang Sidempuan 105.

0: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul seni ludruk.
1: Ternyata menyenangkan ya Pak, nonton ludruk, seru dan lucu.
2: Bapak senang, San. Kau mencintai seni ludruk.
1: Tentu, Pak. Bagaimana sih asal-usul seni ludruk itu?
2: Ludruk diciptakan pertama kali oleh Cak Trimo, atau biasa dipanggil Cak Mo. Cak Mo dan istrinya hidupnya pas-pasan sebagai buruh tani. Cak Mo lalu berpikir keras bagaimana agar hidup mereka lebih baik. Cak Mo pun menciptakan sebuah seni tari dan bernyanyi. Ternyata seni yang diciptakannya banyak yang menonton. Sejak saat itu setiap masyarakat Surabaya selesai panen selalu mengundang Cak Mo dan istrinya untuk bermain ludruk.
1: Wah, hebat ya Pak, idenya cemerlang sekali. Terus bagaimana bisa dinamai seni ludruk seperti sekarang ini Pak?
2: Gerakan ludruk menjejak-jejak kaki yang berkelinting di tanah. Orang Jawa menyebutnya ngedruk. Suatu hari, ada seorang pedagang kain dari Jakarta yang sedang berdagang di Surabaya. Senang melihat pertunjukan Cak Mo. Saking terhiburnya, ia lalu berucap dengan dialek Betawinya. Lu ngedruk, lu ngedruk. Sejak saat itulah pertunjukan Cak Mo dan istrinya disebut ludruk.
1: Ah, Bapak bisa saja.
0: Insan Edukasi, ludruk adalah suatu kesenian drama tradisional dari Jawa Timur. Ludruk merupakan suatu drama tradisional yang dipergelarkan di sebuah panggung dengan mengambil cerita tentang kehidupan rakyat sehari-hari yang diselingi dengan lawakan dan diiringi dengan gamelan sebagai musik. Dialog atau monolog dalam ludruk bersifat menghibur dan membuat penontonnya tertawa menggunakan bahasa khas Surabaya. Meski kadang-kadang ada bintang tamu dari daerah lain seperti Jombang, Malang, Madura, Madiun dengan logat yang berbeda. Bahasa lugas yang digunakan pada ludruk membuat dia banyak digemari masyarakat kalangan bawah. Asal-usul kata ludruk, terdapat beberapa pendapat. Cak Markaban, tokoh ludruk Tri Prasetya RRI Surabaya mengatakan bahwa ludruk berasal dari kata gelagelo dan gedrak-gedruk karena penari ludruk selalu menggeleng-geleng atau gelagelo kepalanya dan kakinya gedrak-gedruk atau menghentak lantai. Sedangkan menurut Cak Kibat, tokoh ludruk Besutan, bahwa ludruk itu berasal dari kata molo-molo lan gedrak-gedruk. Artinya, seorang peludruk itu mulutnya bicara dengan kidungan dan kakinya menghentak lantai gedrak-gedruk. Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
4: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul.
5: 105 FM.
6: This is the greatest.
7: So, this my face.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Eda. Oh, Eda. Tapi ubege-bege, ket marbagas ma borut tak. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di borut tak, negit berbagas on, Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: 105 FM. Pak RT, ada apa ya Pak?
1: Ini deh Rini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
0: Oh, bentar ya Pak. Ada apa lagi Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
0: Rao.
3: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.

Track 19.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah Indonesia pada 16 hingga 17 Agustus 2026. Peringatan tersebut meliputi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang di sejumlah daerah. Peringatan dini cuaca ini perlu diperhatikan masyarakat menjelang dan saat perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada Senin 17 Agustus 2026. Berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia, termasuk upacara bendera dan perlombaan, dijadwalkan berlangsung di berbagai daerah. Peringatan dini hujan 16 Agustus 2026, waspada hujan sedang hingga lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Papua Barat Daya, dan Papua. Peringatan dini angin kencang di wilayah Aceh, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Peringatan dini hujan 17 Agustus 2026, waspada hujan sedang hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua. Peringatan dini angin kencang di wilayah Aceh, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman Kompas TV. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Hai Rekara, selamat pagi bareng sama Laila selama 2 jam ke depan ya, yang bakal nemenin pagi kamu pastinya di 105 FM. Buat Rekara yang ingin merequest lagu kesayangannya di lagu Pop Indo dan juga Pop Manca, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon ya. Oke, langsung saja ini kita sapa dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
1: Halo, request team weekend.
0: Iya, Mung Boru, gimana kabarnya?
1: Kabarnya kabar baik.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa Om Boru di pagi ini?
1: Lagu dari Thomas Arya.
0: Yang berjudul apa Om Boru?
1: Ku ingin kau bahagia.
0: Ku ingin kau bahagia. Dari Thomas ya tadi Om Boru?
1: Ya ya ya.
0: Disalam buat siapa ini Om Boru?
1: Disalam buat penjahit Natama Bang Sahdan, Ebran, Marina, Laila, Mama Hafiz, Bang Sarun, Mama Dira, Mama Hikma, Uma Rizky dan semua yang dengar lagi dengar.
0: Oke, Mang Boru, ditunggu lagunya ya. Waalaikumsalam. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
2: Pagi Raw request. Assalamualaikum Laila.
0: Waalaikumsalam Bang, gimana kabarnya?
2: Apa Laila?
0: Gimana kabarnya di pagi ini?
2: Biasa. Kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa, Bang?
2: Lagu Feel This Moment Christina Aguilera.
0: Boleh diulang, Bang?
2: Feel This Moment Christina Aguilera.
0: Christina siapa tadi, Bang?
2: Christina Aguilera. Feel this moment.
0: Feel this moment. Oke, Bang, ini ada lagunya. Di salam buat siapa ini?
2: Salamnya buat Laila, Pak Bajuntak, dan semua yang lagi dengar aja.
0: Oke, makasih
2: Laila, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakah yang dari via chat WhatsApp ya. Pagi Rao, pagi juga. Ini dari Kak Juli, mau request lagu Tempat Terakhir dari Padi. Salam buat yang lagi dengar, happy weekend. Salam buat Laila, sehat selalu, sukses selalu. Makasih Kak, Kakak juga ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Rao FM.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Bang, gimana kabarnya?
3: Baik, kalau kamu?
0: Baik juga dong. Mau request lagu apa, Bang?
3: Ada dari Usi featuring Andika.
0: Yang berjudul apa, Bang?
3: Apa aja yang ada situ judulnya?
0: Boleh diulang, Bang, tadi dari siapa?
3: Dari Usi featuring Andika.
0: Usi...
3: featuring Andika.
0: Bentar ya Bang.
3: Ada.
0: Aduh, gak ada ya ini Bang.
3: Bentar. Usi featuring Andika Pratama loh.
0: UCI ya Bang? Atau USI?
3: USSY. Usi.
0: Sepanjang usia, ku pilih hatimu. Itu aja sih Bang, kalau yang featuring Andika, kalau yang Usi saja, Bermain Api, Pacar Baru, Klik, Cinta
3: Pilih Ber- Hatimu lah.
0: Oke, yang featuring Andika ya Bang?
3: Iya.
0: Oke Bang, disalam buat siapa ini?
3: Kirim salam buat keluarga besar Abang Dapin. Semoga sehat selalu. Semua penyiar dan pendengar setia RFM, terima kasih ya. Okay. Laila.
0: Oke Bang, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan ya. Oke, buat tadi yang calling-calling boleh di-calling lagi ya. Oke, ini kita bacakan lagi yang dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau request lagu It Will Rain. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
4: Request pagi bersama si Laila Buru Regar. Assalamualaikum, apa kabar?
0: Waalaikumsalam Bang. Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Sudah Abang sarapan?
0: Sudah dong. Abangnya gimana Bapak kabarnya?
4: Lemas,
0: semangat loh ini Bang.
4: Semangatnya?
0: Iya.
4: Saya baik-baik saja.
0: Udah sarapan juga?
4: Udah jam 4 udah sarapan.
0: Aduh, jam 4 cepat banget ya.
4: Iyalah, ngapain lama-lama.
0: Mau request lagu apa Bang?
4: Lagu Larantuka.
0: Boleh diulang Bang? Abang
4: Larantuka dari Bumerang. Itu lagu yang mengisahkan gempa di NTT ya, kayak kemarin.
0: Bumerang apa tadi Bang?
4: Larantuka.
0: Larantuka. Oke, ini ada lagunya Bang, disalam buat siapa ini?
4: Ya, salam lah. Kita doakan saudara-saudara kita yang kena gempa di NTT, NTT dan sebagainya, mudah-mudahan diberkahi Allah. Oke, selamatnya buat Laila, buat Kak Marina, Mama Ika, ditunggu suaranya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan lagi yang dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Dari Najwa, mau request lagu Your Style The One versi cewek ya. Salam-salamnya untuk pendengar aja Kak. Oke Kak, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi yang dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
5: Request pagi bersama si Laila.
0: Iya. Gimana kabarnya Bang?
5: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Kabar buruk ya. Sesekali kabar baik dong Bang.
5: Belum saatnya.
0: Belum saatnya. Oke deh Bang, mau dengerin lagu apa Bang?
5: Lagu Siskon dari Steel Heart.
0: Steel Heart. Bentar ya Bang, Siskon. Kita apa tadi Bang?
5: She's Gone dari Steel Heart.
0: She's Gone.
5: S-H-E Gone. She's Gone.
0: Oke Bang, ini ada lagunya. Di salam buat siapa ini?
5: Salam lah buat Presiden Amplop, Gubernur Amplop, Bupati Amplop, Wali Kota Amplop, dan DPR Amplop. Cepat mati, makasih.
0: Aduh. Oke Bang, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan. Waduh, ngeri ya ini Bang Noah. Oke, ini kita lihat lagi yang dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Dari Siren mau request lagu Manca, judulnya Mandela Bug dari TV Family. Salam-salam buat semua pendengar. Terima kasih. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum, dari Opung Iqbal. Waalaikumsalam. Mau request lagu Rindu Serindu-Rindunya dari Spon. Disalam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak, di Batuna 2, Saru Regar dan semua pendengar FM, terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ini kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Bang Syahdan Lubis alias Bayu Lubis di Bin 7. Waalaikumsalam, Bang. Request lagu Andai Bulan Bisa Ngomong. Salam-salam buat Bapak Bayu Juntak di Batuna 2, Saru Regar, Taib di Pizar Calling, Ayah Jabran, Asrul Panggabean di Pusat Kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Panjaitan Natama Bin 7, dan semua pendengar Roy FM, terspesial buat yang lagi bertugas. Oke rekan Rau, mungkin kita kembali ke lagu dulu, tetap stay tune di 105 Roy FM, Your Lifestyle.

Semua orang pasti butuh kepastian. Pengen ngasih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Dr. Haji Letnan Dalimunte SKM MKes, Wali Kota Padang Sidimpuan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama satu bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat persaudaraan dan bergotong royong membangun Kota Padang Sidimpuan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman.

0: Kembali lagi di 105 FM yang mendem bersahaja dalam jangkauan. Buat rekan-rekan yang masih ingin merequest lagu kesayangannya di lagu pop indo dan juga pop manca, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon ya. Oke, ini langsung saja kita bacakan dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Dari Najwa mau request lagu Hapus Aku. Salam-salamnya untuk pendengar aja Kak. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi dari chat WhatsApp. Pagi Rau, pagi juga. Request lagu lagi Duration dari Hobbit Stank. Makasih ya Laila, happy weekend buat yang lagi dengar. Oke Kak, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa yang dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
1: Request pagi menjelang siang.
0: Iya, gimana kabarnya, Bang?
1: Kabarnya kayak biasa lah.
0: Kayak biasa nih, gimana nih? Baik-baik aja ya?
1: Baik-baik saja.
0: Oke, Bang, mau request lagu apa?
1: Mau request lagunya Ratu, Aku Baik-Baik Saja, ada nggak tuh?
0: Aku baik. Ah. Ada Bang, ada. Di salam ada, buat siapa ini? Iya.
1: Sesuai dengan passwordnya kan? Mm-mm. Aku baik-baik saja.
0: Iya.
1: Request ya.
0: Iya Bang, di salam buat siapa ini?
1: Salam buatnya Laila.
0: Mm-mm.
1: Yang semangat ya siarannya.
0: Iya.
1: Jangan lemas mulu, ini lemas mulu ah.
0: Aduh, semangat lo ini Bang.
1: Semangat besok mau merdeka.
0: Iya, ini semangat ini.
1: Oh iya, semangat 45 ya.
0: Iya.
1: Pokoknya buat Laila lah. Semoga semangat buat semua yang pada dengar Raw FM, pecinta Raw FM di Padang Sidimpuan. Udah gitu aja, pokoknya happy aja, sehat selalu.
0: Oke Bang,
1: banyak-banyak rezekinya ya.
0: Amin.
1: Biar sedekahnya kencang kayak Laila gitu.
0: Oke Bang.
1: Oke deh Laila canggung.
0: Iya.
1: Laila canggung. Laila canggung.
0: Iya.
1: Hatinya bingung.
0: Aduh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Semangat banget ya ini Bang Heru ya. Oke, ini kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Mau request lagi Bagai Bintang di Surga. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Ini ada lagi. Halo Kak, halo. Yuna mau request lagu Mayol dari Maria Carey. Salam-salam buat yang dengar aja. Makasih Kak. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Oke rekan Rao, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mah burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, nagit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: 안 주호진 씨가
1: 하 나 렉니 루 과자 주가 하비스 에 랑가는 온통 주게 이거든 하비스 Seriusni, semua jadi satu. Ah, sebab. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati!

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

Kembali lagi di 105 FM yang mantan bersahaja dalam jangkauan. Ya karena tak terasa 2 jam kebersamaan kita di program Request Pagi di weekend ini yang sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh pendengar setia FM yang sudah bergabung hari ini. Jangan kemana-mana karena masih ada program-program menarik lainnya yang akan hadir menemani Anda hanya di 105 FM. Saya Laila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: www.jamfm.com.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola doh madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
5: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
6: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
7: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
6: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
7: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
6: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
7: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi MyTelkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat bete gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
8: 105 FM. This is the greatest.
9: So, this my face. Who

0: Kehidupan manusia tak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang teramat singkat. Seorang Muslim yang akalnya cerdas, maka ia akan berpikir dan berbuat untuk mempersiapkan bekal menjalani kehidupan yang abadi di akhirat, bukan kehidupan dunia yang sementara dan singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-kayyisu man dana nafsah wa 'amila lima ba'da al-maut, wal-'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani."
0: Orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah akalnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan senantiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.
3: Life's a dance floor. We're your DJ.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Dr. Haji Letnan Dalimunte SKMMKes, Wali Kota Padang Sidimpuan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama satu bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat persaudaraan, dan bergotong royong membangun Kota Padang Sidimpuan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia KL81. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah Indonesia pada 16 hingga 17 Agustus 2026. Peringatan tersebut meliputi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang di sejumlah daerah. Peringatan dini cuaca ini perlu diperhatikan masyarakat menjelang dan saat perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada Senin 17 Agustus 2026. Berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia, termasuk upacara bendera dan perlombaan, dijadwalkan berlangsung di berbagai daerah. Peringatan dini hujan 16 Agustus 2026, waspada hujan sedang hingga lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Papua Barat Daya, dan Papua. Peringatan dini angin kencang di wilayah Aceh, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Peringatan dini hujan 17 Agustus 2026, waspada hujan sedang hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua. Peringatan dini angin kencang di wilayah Aceh, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman Kompas TV. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Hai hai hai rekan Rau, kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle. Selamat siang rekan Rau dimanapun Anda berada. Di waktu siang yang hangat ini tetap hadir menemani Anda dalam program Ramor ya Rau Memori Siang di 105 FM. Saatnya bernostalgia bersama deretan lagu-lagu lawas penuh kenangan dipadukan dengan berbagai info menarik yang sayang untuk dilewatkan. Dan nikmati setiap alunan musiknya, kenang kembali momen indah masa lalu dan tetap update bersama kami. Tetap bersama Tata ya, hanya di 105 FM, ruang dengar kebanggaan kita semua.

0: systems are offline. Travels Lima FM. Wow.
1: Life's a dance floor. We're your DJ.
2: Rekan Rau, kenapa perempuan lebih cepat menua? Ini penjelasannya. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa meski ibu dan ayah Anda seusia, tanda-tanda penuaan seringkali lebih dulu muncul pada ibu? Hal ini bukan semata-mata karena faktor genetik atau gaya hidup saja. Perubahan hormon

gangguan kognitif. Tak hanya faktor biologis, gaya hidup yang penuh tekanan juga berkontribusi. Dr. Archana Batra, ahli gizi dan edukator diabetes, menekankan bahwa penuaan di usia 50-an mengalami penurunan.

Para ahli menyarankan beberapa langkah berikut. Yang pertama, memperbaiki pola makan. Tingkatkan asupan protein. Perempuan pra atau pasca menopausa disarankan mengonsumsi sekitar 5-10 gram protein per kilogram berat badan per hari. Protein membantu menjaga massa otot dan metabolisme. Kemudian konsumsi suplemen yang tepat. Penting untuk menjaga kelembapan kulit.

Tidur 7-9 jam per malam penting untuk regenerasi sel. Kesehatan mental juga tak kalah penting. Luangkan waktu untuk relaksasi, meditasi, atau aktivitas yang menyenangkan. Nah, rekan Rawi, itu dia kenapa perempuan lebih cepat menua

0: Eda.
1: Oh Eda, tapi OBG-BG, ket mar bagas ma buruta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas son Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: W.G. Brown, seorang seniman Inggris, pernah berkata, "Salah satu perbedaan yang paling besar antara orang yang sukses dan orang yang tidak sukses ialah pada penggunaan waktu senggangnya."
1: Insan edukasi, berapa banyak di antara kita yang benar-benar dapat memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya? Jika Anda ingin kehidupan Anda menyenangkan, sebagai permulaan yang Anda butuhkan adalah mengatur waktu Anda. Pengaturan waktu tak jauh beda dengan manajemen diri. Tugas pertama Anda adalah membuat daftar seberapa banyak waktu yang Anda buang sia-sia selama sehari. Dari sana, atur ulang aktivitas Anda guna melakukan yang lebih maksimal dalam setiap waktunya. Lebih dari segalanya, sikap konsisten adalah kunci keberhasilan Anda. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mengisi waktu luang Anda dengan hal-hal yang positif?

Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: Singapura.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

Ya, rekan Rau tata rasa kebersamaan kita dalam program Ramor Rau Memori Siang harus sampai di penghujung acara. Terima kasih buat rekan Rau yang sudah setia menemani siang hari ini, menikmati lagu-lagu lawas penuh kenangan serta berbagai info yang telah kami sajikan ya. Semoga kebersamaan ini membawa nostalgia indah dan menemani aktivitas Anda dengan suasana yang lebih hangat. Dan rekan Rau tata pamit undur diri ya. Tetap setia bersama kami di 105 FM, ruang dengar kebanggaan kita semua. Sampai jumpa di program berikutnya dan selamat melanjutkan aktivitas Anda semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang rekan rau dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan rau, kembali lagi bersama Tata yang akan menemani ruang dengar Anda ya di siang hari ini. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga semuanya tetap sehat, semangat, dan pastinya tetap ceria menemani aktivitas di hari Minggu ini. Dan ya di siang hari yang panas ini ya, cuacanya panas sekali ini ya. Buat yang sedang beraktivitas di luar, jangan lupa jaga kondisi tubuh ya. Minum air yang cukup dan cari tempat yang teduh kalau matahari terasa makin terik ya. Dan sekarang Tata akan menemani Anda dalam program Request Time Weekend. Jadi buat rekan rau yang ingin request lagu favoritnya di siang hari ini atau kirim salam buat orang-orang tersayang, buat orang-orang tercinta ya. Dan di siang hari kita ini karena request time weekend, kita dipilihan lagu pop Indo, manca, dangdut, tapsel, dan juga Batak. Ini kita di semua pilihan lagu. Dan boleh banget langsung saja sekarang hubungi Tata ya ke nomor 082299996105. Bisa melalui via chat WhatsApp, telepon, dan tentunya SMS ini. Yap, ini Tata lihat dulu siapa yang akan perdana ini menghubungi Tata ini. Oke, ini sudah bergabung dari Amangboru ya. Kita sapa dulu. Halo, request time weekend.
1: Halo, happy weekend.
0: Happy weekend juga, Amangboru. Gimana kabarnya siang hari ini?
1: Kabarnya biasa-biasa lah, sehat.
0: Biasa-biasa sehat. Oke, Amangboru, ini request lagu apa ini?
1: Lagu Batak bisa, boleh kan?
0: Boleh, Bang Boru. Ini judulnya apa ini?
1: Mardua Doau.
0: Mardua Doau. Dari siapa tuh, Bang Boru?
1: Suryanto Siregar.
0: Suryanto Siregar. Oke, tetap carikan lagunya ini. Kirim salamnya aja dulu, Bang Boru.
1: Salamnya buat Bang Sadan, Penjahit Natama, Bang Sarun, oh, Mama Rizky Tuhul, Ayah Jabran,
0: yep.
1: Mengarina, Lia,
0: yep.
1: Mama Dira, Mama Hikmah,
0: yep.
1: Mama Hafiz, Mama Berwarap, dan semua-semuanya lah yang lagi dengar aja sudah.
0: Oke, Mang Boru, ada lagunya ini?
2: Ada,
0: Mang Boru.
1: Awas.
0: Iya, Mang Boru siap. Kalau salah. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Mang Boru. Ya biasanya kalau sama Mang Boru itu karena ada kadang salah judul, salah penyanyi juga. Mohon maaf Mang Boru. Yap, ini sudah bergabung lagi dari via telepon ini dari Bang Borkat ya. Kita sapa kembali. Halo, request time weekend.
3: Halo weekend.
0: Halo weekend juga Bang Berkat. Ini markas lagu apa ini?
3: Boleh lagu bahasa.
0: Boleh Bang.
3: Dang Tois Niroha.
0: Boleh diulang Bang judul lagunya?
3: Dang Tois Niroha Dang. Dari Trio Argado.
0: Niroha dari Trio Argado. Oke Bang, ini ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini?
3: Ya, disalamlah sama si Jamila Buruharap ya.
0: Oke Bang, siap ya, ditunggu ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Nanti tetap putarkan lagu dari Bang Borkat ini. Yap, next lagi tetap lihat lagi dari via telepon tadi bergabung dari Bang David ya. Oke, ini tetap kembali angkat lagi. Halo, request time weekend.
4: Halo.
0: Halo, selamat siang. Halo, Bang David.
4: Iya.
0: Oke Bang, ini markas lagu apa ini siang hari ini?
4: Ada dari Topa.
0: Dari Topa Bang? Yang judulnya apa ini?
4: Bingka Bingka.
0: Yap.
4: Bingka Bingka.
0: Bingka Bingka. Oke Bang, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini?
4: Kirim salam buat keluarga besar Alang Dapi. Semoga sehat selalu.
0: Iya.
4: Semua penyiar dan pendengar setia RFM. Terima kasih ya.
0: Oke, Bang Davi, siap. Terima kasih kembali.
4: Bye.
0: Ditunggu lagunya buat Bang David, nanti tetap putarkan lagunya. Next lagi, ini sudah bergabung tanpa nama dari via telepon kembali, kita sapa dulu. Halo, Request Time Weekend.
5: Request Time bersama Ibu Toko Sitata.
0: Halo Bang Ricardo, gimana kabarnya di siang hari ini?
5: Alhamdulillah. Ceria kalau dengar adikku Sitata.
0: Wow, ceria sekali nih Bang, setiap hari. Enggak ada sedih-sedihnya ini.
5: Tapi ada yang menemani lewat siaran adikku Sitata.
0: Iya, waduh, pandai kali nih ya abangku ini. Oke Bang Markus. Markus, lagu apa ini di siang hari?
5: Lagu Power Metal.
0: Power Metal, itu judulnya Bang?
5: Penyanyinya.
0: Penyanyinya. Judulnya apa ini?
5: Timur Tragedi.
0: Boleh diulang, Bang?
5: Timur Tragedi.
0: Oke, Timur Tragedi. Oke, siap. Ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini, Bang?
5: Kirim salamnya buat Kak Marina. Ditunggu suaranya, Mama Ika.
0: Iya.
5: Buat adikku Sitata.
0: Oke.
5: Okay.
0: Iya, siap. Boleh, terima kasih Bang Ricardo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, nanti kita putarkan lagunya. Yap, baik, ini dari via telepon lagi kembali, ini sudah bergabung dari Mama Hikmah, kita sapa kembali. Halo, Request Time Weekend.
6: Assalamualaikum, Request Time bersama Weekend. Bersama Rokep, si baru cantik.
0: Waalaikumsalam Mama. Gimana kabarnya Mama cantik ini? Halo Ma.
6: Halo.
0: Gimana kabarnya Mamaku?
6: Alhamdulillah, kita selalu
0: poin-poin
6: aja.
0: Alhamdulillah ya Mama. Ya Mama, mau request lagu apa ini?
6: Lagu Tipu-tipu Lili.
0: Oke, biasa ya, Ma. Tipul-tipul ya, Lili. Ya, ya. Ada Mama ini, judul lagunya dari Erik Sihotang. Kirim salamnya, Mama.
6: Salam spesialnya buat Kakak.
0: Terima kasih, Ma. Amin.
6: Buat Kampung Bayi Junta. Buat Ayah Japra.
0: Iya.
6: Buat ada Ompong Iqbal,
0: iya.
6: Marika, Mama Rizky satu dua, buat Marina, buat Laila, buat Sarah, dan semua yang lagi dengaran.
0: Aja, oke Mama.
6: Makasih Papa.
0: Iya Mama, Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Ditunggu lagunya buat Mama Hikmah nanti. Tetap putarkan lagunya. Ya, next lagi nih, kita lihat lagi nih. Dari via telepon tadi sudah bergabung ya, dari Mama Ika ini. Oke, ini Mama Ika sudah bergabung kembali dari via telepon ya. Kita sapa-sapa kembali. Halo, Request Time Weekend.
7: Siang weekend.
0: Siang weekend juga Mama, gimana kabarnya siang hari ini?
7: Kabarnya kabar sehat.
0: Kabar sehat selalu ya Mama. Oke Mama, ini markas lagu apa ini siang hari?
7: Mau request lagu Batak.
0: Boleh Ma, judulnya apa ini Ma?
7: Yang judulnya Dang Tar Maaf Ko Nau Beho.
0: Dang Tar Maaf Ko Nau Beho.
7: Iya.
0: Dari siapa tuh Ma?
7: Lupa aku.
0: Dari siapa ini? Dari Kalewat Hu, apanya ini Mama? Gak ada judul apanya ini penyanyinya ini. Lagu Batak terbaru ini Mama
7: disini. Memang gak ada penyanyinya itu.
0: Oh, gak ada penyanyinya Mama. Oke, ada lagunya ini Mama.
7: Tapi ada lagunya kan?
0: Ada Mama.
7: Iya, memang gak ada penyanyinya itu.
0: Oke Mama, ada Mama Lalu lagunya ingat. Ini. Iya Mama. Ini kirim salamnya?
7: Salam buat Mama Hikmah ya.
0: Iya Mama.
7: Buat Mama Hikmah. Buat Mama Rizky Tuhul.
0: Iya.
7: Mama Rizky kamu selamat, gak mungkin disalam lagi, udah pindah dia.
0: Udah pindah, waduh.
7: Pindah dia ke Medan, waktu itu teleponnya dia sama aku kan.
0: Iya, iya Mama.
7: Terus dia gak mau dia monitor lewat streaming kan.
0: Oh iya Mama.
7: Jadi ikut terus.
0: Oh,
7: iya. Okay. Untuk Marina, untuk iya, Sarul ya.
0: Iya Mama.
7: Untuk Siriko. Untuk semua-semua pendengar setia kita lah ya.
0: Oke Mama, siap.
7: Makasih, ditunggu lagunya.
0: Ditunggu lagunya buat Mama kembali. Terima kasih kembali, ditunggu lagunya nanti. Tetap putarkan lagunya. Yap, lagi dan lagi dari via telepon sudah bergabung dari Bang Heru. Kita sapa kembali. Halo, request time weekend.
8: Request time weekend.
0: Halo Bang Heru, selamat siang.
8: Selamat siang, jelang sore.
0: Iya, betul banget. Ini kok nggak semangat banget ini siang hari?
8: Aduh, pengaruh cuaca panas banget.
0: Iya, iya Bang.
8: Itulah kira-kira.
0: Iya Bang. Ini markas lagu apa ini abangku?
8: Mau request lagu dangdut lah, boleh nggak sih?
0: Boleh, ini kita semua boleh lagu ya. Nih. Judulnya
8: campur-campur apa? Campur-campur lah ya, kayak
0: iya,
8: gado-gado ya.
0: Iya, campur-campur.
8: Mau bikin makan gado-gado gue.
0: Waduh, ajak-ajak dong di sini.
8: Lagunya apa ya? Mm-hmm. Lagunya dangdut yang itu dong.
0: Mana Bang?
8: Apa namanya yang sudah ada mawar putih, jangan cari yang merah. Apa sih judulnya?
0: Oke, mawar putih, jangan cari yang merah.
8: Sudah
0: oke,
8: punya Bang. Cinta suci, jangan cari yang lain.
0: Ini judul lagunya Mawar Putih dari Inul Daratista. Daratista.
8: Pokoknya itu ya, pokoknya liriknya begitulah.
0: Iya Bang.
8: Mahkota telah ku berikan benang sari apalagi.
0: Waduh. Jadi nyanyi ya. Kirim salamnya.
8: Jangan gitulah pokoknya.
0: Iya Bang.
8: Jangan salah lagu.
0: Mm-mm, kirim salamnya buat siapa ini?
8: Yaudahlah. Next ya.
0: Yap.
8: Lanjut.
0: Oke, siap
8: salam
0: Bang.
8: Buatnya. Salam buat Tata Dado ya.
0: Terima kasih Bang.
8: Ditunggu single terbarunya ya.
0: Iya, ini Tata Janeta ini.
8: Oh yang semua lah, yang penting happy sehat ya.
0: Iya Bang.
8: Murah rezeki ya.
0: Amin. Oke Bang.
8: Oke deh kakak.
0: Oke deh Bang. Ya.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
8: Kering-kering
0: olala. Ya, itu dia dari Bang Heru ya. Kalau untuk dari Bang Heru ini kita ketawa-ketawa aja jadinya ini. Oke, siap buat Bang Heru. Nanti kita putarkan lagunya, ditunggu saja ya. Yap, next lagi. Kita bacakan dulu ini beberapa dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung dari Kak Najwa, ingin rekas lagu Sapala Nahung Pilit dan salam-salamnya untuk pendengar aja Kak. Oke siap, ditunggu lagunya buat Kak Najwa, nanti tetap putarkan lagunya. Next lagi ini di dari via chat WhatsApp, tetap bacakan lagi tanpa nama, ingin rekas lagu di Takohoma Rohaki dan kirim salamnya nggak ada ini. Oke siap, ditunggu lagunya nanti tetap putarkan lagunya ya. Dan next lagi ini sudah bergabung dari Opung Iqbal, ingin rekas lagu Korban Setia dan dikirim salam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Bang Sahrul Regar dan semua pendengar FM, terspesial buat lagi yang bertugas. Oke siap Opung Iqbal, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan lagunya. Next lagi ini, ya lagi dan lagi dari via chat WhatsApp yang terakhir, dari Bang Syahdan Lubis alias Bayo Lubis di Bin Sepan, ingin rekas lagu Batu Nihapas. Dan salam-salamnya buat Bapak Bayo Juntak di Batu Nadua, Bang Salur Regar, Bang Toib di Pijar Calling. Terus ini Ayah Japran, Bang Asrul Panggabean di Pusat Kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib Penjahit Natama Bin Tuju, dan semua pendengar FM terspesial buat lagi yang bertugas. Oke siap, buat Bang Syahdan ditunggu lagunya nanti, kita putarkan lagunya. Ya rekan tahu, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya, yang belum sempat tetap bacakan dari via chat WhatsApp, nanti di sesi berikutnya tetap akan kembali lagi. Jadi siapkan lagu terbaik Anda. Dan kita ke lagu perdana ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle.

0: เรา I listen to the radio because they have the best variety of music 105 FM
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja. The best radio station in Padang.